Melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur upo saksi majang ring ide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.